Yes, 6,6 Bass FM Radio Bojonegoro. Yes, seiring berjalannya waktu dan semakin bertambahnya usia. Nek wis mekar kaya beras lawas ya wis ora apa-apa ya. Beras lawas kan jane mekar. Lagi saiki ngono dadine ya wis akeh gitu ya. Wis tuh sing penting kan sehat gitu ya. Okay deh, yang pasti bareng Dian Wijaya pagi hari ini ya. Yang pengen bergabung masih ditunggu di 08 11 30 52 966 ya untuk WA-nya, atau juga berapa di teleponnya boleh 88 5809 ya, hingga di jam 9 nanti kebersamaan kita pagi hari ini. Bu Win, pagi hari ini sudah di style radionya kenceng. Oh, sudah ya. Kalau udah di style kencang, wah pasti udah dengerin Bass FM. Kalau ada Bu Win, ada Mbak Awas juga. Yang pagi hari ini pastinya juga udah sarapan gitu ya. Sarapan apa? Ki, sarapan ya Bu Win? Ya wis, mudah-mudahan bisa menghadirkan semangat yang luar biasa ya. Di awal pekan ini gitu ya, dengan rutinitas yang mungkin juga udah menunggu untuk segera dikerjakan gitu ya. Ada Pak Ale juga, gimana nih di kawasan Malang? Sama ya, juga masih cerah-cerah aja ya. Angan rutinitas hariannya, mudah-mudahan kopinya juga udah diseruput, sandingannya gorengan, roti goreng atau roti-roti yang lainnya, pukis, donat. Amat aktivitas saja pagi hari ini ya. Bu Ambar yang sudah sibuk juga dengan momongannya ya, Alvaro. Mudah-mudahan juga ini lancar-lancar selalu, aman Alvaronya, gak rewel gitu ya. Oke, ada juga Tante Salina di Pacul. Mudah-mudahan juga tetap setia mendengarkan Semalam Kemana Bass Radio Bojonegoro ya, bareng Pak Desastronya. Hari Senin sobat, hari Senin itu selalu identik dengan awal pekan yang cukup sibuk banget, yang kadang membuat orang itu males-malesan atau ogah-ogahan, terutama yang mungkin harus ada rutinitas yang wajib gitu ya dilakukan ya di hari Senin. Salah satunya juga adalah upacara. Betul nggak ya? Ada itu ya. Rasa ya kayak kalau mau sekolah hari Senin itu kayaknya aduh males, kayak gitu, ada upacara nanti jadi gini-gini gitu ya. Kadang juga di instansi juga gitu ya, larang upacara padahal sebagainya. Padahal upacara sendiri yang memang juga dilakukan setiap hari Senin ini bisa membuat atau menumbuhkan rasa nasionalisme dalam tubuh kita ya. Sehingga khususnya para siswa ini nanti bisa diajak untuk menghormati bendera merah putih dan mengingat nilai-nilai kebangsaan. Kemudian bisa melatih kedisiplinan. Siswa belajar datang tepat waktu, berbaris, mengikuti aturan, dan menjalankan tugas dengan tertib. Dan yang pasti menyampaikan arahan sekolah. Karena memang kalau upacara kan pasti ada pembina sekolah gitu ya. Pembina upacara nanti yang akan memberikan pengumuman atau hal-hal yang harus dilakukan, nasihat-nasihat atau evaluasi ya selama seminggu kemarin dan yang harus dilakukan minggu ke depan gitu ya. Dan yang pasti juga adalah membangun kebersamaan, karena seluruh warga sekolah atau juga warga di instansi gitu ya, pastinya akan berkumpul dan mengikuti kegiatan upacara. Yang biasanya gak kenal kan bisa kenalan juga gitu ya. Dan yang paling akhir adalah bisa mengenalkan nilai sejarah dan perjuangan. Kegiatan seperti penghormatan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan ini bisa mengingatkan kita pada perjuangan bangsa. Jadi hari Senin selalu dipakai untuk upacara bendera, karena untuk membangun kembali semangat, kedisiplinan, dan rasa kebersamaan sebelum memulai kegiatan belajar. Jadi yang mulai hari ini kok masih ada yang males-malesan untuk berangkat hari Senin karena upacara gitu ya. Mudah-mudahan udah semangat lagi ya, minggu depan gak males-males ya. Karena ternyata banyak sekali yang bisa kita petik jika kita melakukan upacara. Oke ya Pak Ale, pagi hari ini di kawasan Malang juga cerah benderang sama seperti di Bojonegoro. Hari apa ya kemarin itu ya? Hari Jumat malam ya, kalau nggak Sabtu malam deh, kayaknya ada gerimis gitu. Ada gerimis, gerimis, gerimis, gradek, gradek, cuma gitu doang sih. Habis itu juga nggak ada lagi.
malah membuat saya menjadi ini ya, agak gerah gitu suasananya. Tapi mudah-mudahan lah sebentar lagi yang namanya air hujan yang sudah sangat-sangat kita rindukan bisa segera turun gitu ya. Oke. Ya pasti juga untuk sobat yang pengen merapat ya, pengen bergabung, boleh, masih ditunggu ya di WA-nya, juga di teleponnya sobat ya. Kembali dihadirkan dulu yang satu ini, tetap di Semarang Kemana Bahasa Radio nih, Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: It's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
6: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
2: Aman, yang penting...

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

Dari kawasan Mutiharyono 17 Bojonegoro ya, di perjalanan IG informasi pagi yang pasti bikin happy pagi hari ya. Ya baru merapat, ya baru bergabung, selamat pagi aja. Cuaca udah mulai benar-benar cerah, terang benderang, panas. Jadi mudah-mudahan ya di kesempatan pagi hari ini, apapun yang sudah menjadi kesibukan sobat, semuanya sudah dikerjakan dengan lancar ya. Yang masih baru persiapan untuk mau berangkat atau mungkin juga baru siap-siap, disiapkan aja semuanya. Pokoknya lancar di hari ini ya, sambil tetap setia di 9,6 Radio Ne Bojonegoro. How Buin? Hi Buin. Sudah di-style kenceng radionya ya. Sudah sarapan pagi hari ini? Sarapannya opo? Atau mungkin hari ini lagi libur, enggak makan? ya. Ya enggak apa-apa kan, namanya juga ibadah sunnah kan gitu ya. Karena emang kadang ibadah sunnah semakin sering dilakukan, kayaknya juga semakin baik buat tubuh kan gitu ya. Wih, takut dipameri serapane sambel penyet. Sambel penyet ambil dadar ini ya, ini apa, dadar telur ya, ini ya, dadar telur sama tempe goreng. Wah mantep, seger banget. Ini adalah sarapan yang selalu istimewa, yang selalu dirindukan oleh banyak orang gitu ya. Sarapan pakai sambal aja ini mantep, luar biasa. Ya selamat menikmati sarapan pagi hari ini ya Bu Win, sambil tetap bergabung di 96,6 Bas FM Radio Name Bojonegoro. Yang pasti pagi hari ini kalau ada yang mau belanja-belanja, khususnya juga Bu Win ya, mau belanja-belanja kebutuhan dapur, ini saat sekarang ini kan lagi marak banget soal beras yang abal-abal itu ya. Apalagi kan beras harganya ya lumayan gitu ya. Ini lagi marak ada beras abal-abal, jadi harus benar-benar berhati-hati dalam memilihnya ya. Isu beredarnya beras fortifikasi abal-abal ini menjadi sorotan publik ya. Dan temuan pemerintah menunjukkan sejumlah produk di pasaran mengklaim sebagian beras fortifikasi, namun kandungan gizi di dalamnya tidak sesuai dengan informasi pada kemasan. Fenomena ini pun memicu pertanyaan di masyarakat mengenai apa sebenarnya beras fortifikasi dan bagaimana membedakannya dengan beras biasa. Nah, pagi hari ini kita coba kupas ya. Secara fisik dan rasa setelah dimasak, beras fortifikasi dan beras biasa pada dasarnya sama persis. Perbedaan mendasar keduanya terletak pada proses pengolahan serta kandungan zat gizi mikro tambahan di dalamnya. Beras biasa hanya mengandalkan nutrisi alami yang tersisa dari proses penggilingan dan penyosohan. Sementara beras fortifikasi ini mendapat tambahan vitamin dan mineral melalui pencampuran kernel khusus ya, yakni kernel beras fortifikasi yang dibuat menyerupai butiran beras dengan proporsi yang terukur dan merata. Penambahan gizi ini sejatinya bertujuan untuk menekan resiko kekurangan zat gizi mikro pada masyarakat, mengingat beras merupakan bahan pangan pokok di utama warga Indonesia. Tidak sembarang beras berklaim gizi bisa disebut sebagai beras fortifikasi. Jadi pemerintah telah menetapkan standar ketat melalui SNI ya. Dalam setiap 100 gram beras fortifikasi resmi ada ambang batas gizi minimal yang wajib dipenuhi. Dan bagaimana sebaiknya kita memilih baik beras biasa maupun beras fortifikasi, sama-sama aman dan sehat untuk dikonsumsi. Beras fortifikasi menjadi nilai tambah bagi warga yang ingin memenuhi kebutuhan mikronutrien sehari-hari lewat nasi. Tapi ada yang paling penting yang perlu dicermati saat ini adalah

Ya, Bu Win ya. Kebetulan juga ini di tempat saya belum ada yang panen sih para tetangga. Karena saya kan gak punya sawah, yang punya sawah tetangga. Biasanya kalau pada panen saya pasti tetap dikeceri. Oke deh, yang pasti ini ya, tetap setia di Semarang Kebanas Radio nih Bu Junigoro ya. Di pagi hari ini bareng Dian Wijaya hingga di jam 9 nanti, dikasih dulu yang satu ini.

0: Lemon Madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng,

0: Daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, Lancer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

Iya, dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat. Selamat pagi yang baru merapat ya, baru bergabung. Kita masuk di season yang ketiga, di season yang terakhir ya. Pagi hari ini masih bareng Dian Wijaya. Yang pengen bergabung boleh, masih ditunggu di WA-nya, juga di teleponnya ya, 885809 di kesempatan pagi hari ini. Yang pasti apapun yang sudah dikerjakan sobat ya, di hari ini lancar selalu semuanya ya, dengan mendengarkan 96,6 Bass Radio di Bojonegoro juga bisa menghadirkan suasana yang luar biasa ya di pagi hari ini. Jadi pokoknya jangan kemana-mana hingga tuntas nanti, tetap merapat, tetap bergabung hanya di Semarang Komana Bas Radio nih Bojonegoro. Sobat, pagi hari ini mungkin ada di antara sobat ya yang selalu sibuk dengan beragam aktivitas ya, mungkin juga kurang peka dengan beberapa hal yang ada di sekeliling kita, dan ternyata ada rahasianya. Seperti apa? Ini sobat, ada satu artikel di sini yang mengatakan bahwa ada 7 rahasia tersembunyi di benda yang kita pakai sehari-hari. Salah satunya adalah tonjolan di F dan J di komputer, sobat Bas. Kalau di sini ada tonjolan kecil di keyboard ini bukan sekedar desain, yakni fungsinya membantu jari menemukan posisi awal saat mengetik tanpa melihat keyboard. Coba ya, saya cek ya di tombol F dan G. Tombol F dan G. F mana? Oh, ternyata ya, ternyata oh nggak ada. Ternyata salah di sini, nggak ada ya. Atau mungkin ini karena keyboard lama. Kalau keyboard yang ternyata memang ada. Ini yang satunya ini ada keyboard lama. Di keyboard lama itu benar sekali di huruf F ini ada tanda tonjolan kecil ya, kayak tanda strip gitu, sama yang DJ. Kalau yang di satunya ini ada di keyboard yang baru. Oh, sama juga di keyboard baruku juga ada. Nah, kalau yang ini kok nggak ada ya? Ayo. Oh, ada ternyata ketutupan plastik kayak ketok. Betul sekali sobat ya. Oh, ternyata fungsinya itu dia, untuk membantu jari menemukan posisi awal saat mengetik tanpa melihat keyboard. Kemudian apalagi? Ini ada ujung meteran yang goyang. Bagian logam di ujung meteran memang dibuat bisa bergerak. Pergerakannya membantu menjaga titik nol tetap akurat saat mengukur dari luar maupun dari dalam. Oh, kalau ini kalau nggak praktek juga nggak tahu ya. Di sini saya nggak bawa meteran. Nanti kalau di rumah kita coba cek ya. Kemudian ada kantong kecil di celana jeans. Oh iya, betul sekali ya. Di celana jeans itu kan pasti kalau di kantongnya kan ada kantong kecil gitu ya. Ternyata kantong kecil ini awalnya dirancang untuk menyimpan jam saku. Sekarang kebanyakan orang menggunakannya untuk menyimpan koin atau benda kecil lainnya. Oh gitu ya. Jadi kalau nggak punya jam saku bisa dipakai buat koin-koin kecil gitu ya. Bisa dimasukkan ke sini. Kemudian ada lubang tambahan di sepatu. Lubang paling atas pada sepatu olahraga ini punya fungsi khusus. Dengan teknik tertentu, lubang ini bisa mengunci tumit agar kaki tidak mudah bergeser saat berjalan atau berlari. Oh, betul sekali ya. Ternyata memang ada apa ini namanya, fungsinya sendiri. Kemudian lubang di gagang panci ya. Kalau ini kalau nggak ngelihat nanti di rumah juga nggak tahu. Cuma nanti kalau pas nyampe rumah ya, saya lihat dulu. Di lubang panci yang biasanya ada gagangnya itu sobat, itu ternyata pas di pinggirnya itu pasti ada lubangnya. Dan ternyata lubang pada gagang panci ini bukan hanya untuk menggantungkan. Lubang ini juga bisa digunakan untuk menaruh gagang sendok saat memasak agar meja tetap bersih. Oh begitu. Jadi sendoknya dilepok neneng kuno begitu loh sobat. Jadi gak perlu ditaruh di mana-mana ya. Dan lubang kecil ditutup pulpen. Nah, oke, kita coba, kita cari pulpen dulu nih. Oh, ini kok gak ada tutupnya pulpennya ya.
Ada lubang kecil ditutup polpen, ini dirancang agar udara tetap bisa masuk jika tutup tidak sengaja tertelan. Tujuannya untuk mengurangi resiko tersumbatnya saluran pernafasan. Oh gitu, jadi bukan hanya manusia yang bernafas ya, polpen juga bisa bernafas. Dan ternyata sobat ya, mudah-mudahan dengan kita tahu beberapa hal ini bisa menjadi ini ya, apa namanya, pengetahuan baru ya, yang awalnya nggak tahu jadi tahu, oh ternyata begini gitu ya, jadi kita bisa makin pinter. Kita bisa makin cerdas ya. Oke, okay. Ya berarti masih bareng Dian Wijaya, yang pengen merapat, pengen gabungan masih ditunggu di WA, teleponnya sabar dulu, dikasih dulu yang satu ini ya.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Minta mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Ya masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya, di perjalanan IG pagi hari ini yang baru rapat, yang baru bergabung ya, boleh. Yang pastinya untuk sobat yang pengen bergabung di telepon juga di WA-nya boleh ya. Masih ditunggu di 08 11 305 2966, juga untuk teleponnya juga boleh 88589 ya. Bu Ember. Iya Bu Ember, pagi hari ini sudah sibuk ya dengan momongan tercinta ya, Alvaro ya. Sudah mandi ya? Udah siang soalnya, udah 8:30. Biasanya kan kalau bocil itu biasanya jam 7 tuh udah pada cakep-cakep, udah pada mandi semua. Padahal biasanya ibunya, mamanya, bundanya belum mandi, tapi bocilnya dimandiin dulu biar cakep, biar ganteng, biar wangi gitu ya. Oke. Yes, Bu Ember, selamat pagi. Di kesempatan kali ini memomong-momong ria sambil tetap mendengarkan 96,6 Bas FM Radio ini Bojonegoro. Sobat, pagi hari ini saya ketemu artikel tomat ya. Jadi ini untuk sobat yang suka sama tomat dan tahu tentang tomat ya, karena tomat itu salah satu buah tapi termasuk sayur juga ya, yang bisa dimasak tapi bisa dibikin jus dan bisa dimakan langsung, atau juga bisa dibuat kayak semacam untuk kecantikan gitu ya, buat masker dan lain sebagainya. Nah, ternyata sobat, tomat ini memang wajahnya ya, penampilannya yang cantik gitu ya, yang warnanya kalau pasti udah matang kan merah, terus kayak menur-menur gitu ya. Ternyata memang memiliki banyak sekali manfaat untuk tubuh kita. Dan tomat sendiri banyak mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan. Rutin mengkonsumsi tomat ini bisa mendukung kesehatan jantung karena tomat mengandung kalium dan likopen. Kemudian bisa membantu menjaga kesehatan mata. Jadi yang mungkin agak sedikit masalah ya dengan mata, mungkin suka mengkonsumsi hanya wortel saja, nah ternyata tomat ini juga bisa karena mengandung vitamin A dan karotenoid. Kemudian juga bisa mendukung sistem kekebalan tubuh, apalagi di kondisi cuaca yang ekstrim kayak gini ya, karena mengandung vitamin C yang membantu fungsi imun. Sangat baik untuk kulit karena vitamin C berperan dalam pembentukan kolagen, sementara likopen merupakan antioksidan dan juga mendukung pencernaan. Tomat mengandung air dan juga serat yang bagus sekali untuk pencernaan, dan juga mengandung likopen, antioksidan yang membantu melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Jadi yang pengen selalu terlihat awet muda, selalu terlihat cantik, pastikan mengkonsumsi tomat ya secara teratur. Boleh langsung dimakan, boleh ini tadi kalau di sini videonya tuh ada yang di potong-potong kecil terus dimasukkan ke dalam gelas, terus dikasih air hangat atau air panas, terus dibiarkan dulu, direndam dulu baru diminum gitu ya. Jadi terserah sobat maunya yang gimana, tapi yang pasti tomat ternyata benar-benar banyak sekali manfaatnya untuk tubuh kita. Dan likopen pada tomat juga dapat lebih mudah diserap tubuh setelah dimasak dengan sedikit lemak. Jadi kalau emang gak suka makan langsung, boleh buatkan masak atau bisa langsung dibuat minuman, itu paling seger ya. Gak usah ditambah-tambah yang lainnya ya. Oke. Ya berarti pagi hari ini yang mungkin juga lagi bingung mau bikin jus apa, boleh coba pakai jus tomat yang pastinya juga seger banget ya.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Pewangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.
6: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh. Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: rasanya
1: asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak.

0: dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Yes, malam teman Abbas Radio nih, Bojonegoro Sobat. Gak terasa ya kebersamaan kita di pagi ini. Di perjalanan IG juga harus dituntaskan. Ya, Abangnya tetap merapat, tetap bergabung, karena kita juga terus hadir untuk menemani gak tuntas nanti ya. Jadi tetap bergabung hanya di 96,6 Bahasa Bang Radio di Bojonegoro. Dian Jaya pamit undur diri dulu pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya sobat ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa dan permisi yuk. Bye-bye.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Keselamatan pelayaran sedang menjadi sorotan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Badan SAR Nasional atau Basarnas mencatat 601 operasi SAR kecelakaan kapal laut dengan 3.607 korban. Sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya dinyatakan hilang. Belum usai duka tragedi yang menimpa KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep pada Agustus lalu, kapal motor penyeberangan atau KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tenggelam di perairan Masalembu pada 13 September 2026. Hingga 15 September, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 orang ditemukan meninggal dunia dan sekitar 129 orang masih dinyatakan hilang. Jika digabungkan, maka kasus kecelakaan kapal mulai September 2020 mencapai total korban 3.850 orang. Korban meninggal dunia pun menjadi 245 orang dan 332 masih hilang. Angka ini tentu menjadi alarm serius bagi keselamatan perjalanan laut di Indonesia. Bagi keluarga korban, pencarian belum berakhir. Salah satunya Freddy Manuhua, warga Kabupaten Mojokerto, kakak kandung Stevi Manuhua, kru musik KMP Virgo Transport 8 yang kini masih belum ditemukan dalam upaya pencarian oleh tim evakuasi Basarnas. Freddy mengaku pasrah dengan kemungkinan terburuk mengingat belum ada lagi temuan korban. Namun, harapan agar jenazah Stevi ditemukan tetap ada.
2: Di kandung saya yang bungsu, dia player keyboard di kapal. Kalau cuti juga dia ke rumah, enggak kemana-mana. Kali komunikasi pesandar di Surabaya, setelah ini sudah ada kabar info sekarang. Ini ada masuk. Saya masih tunggu dari pihak yang bersangkutan untuk ngasih info ke kita. Semoga bisa ditemukan. Apapun keadaannya, saya harap bisa ditemukan. Ya, mudah-mudahan yang terbaik nanti bagaimana. Yang pasti kita nggak mau ada musibah, kan kita tidak mau. Mudah-mudahan bisa ada saya kembali, apapun keadaannya kami terima.
1: Dari sisi keselamatan kapal, perhatian juga tertuju pada kemampuan kapal menghadapi kondisi laut. Berdasarkan kronologi tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 seperti yang dituturkan oleh beberapa korban selamat kepada media massa, pakar hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS, Profesor Ketut Arya Priyautama menganalisa dugaan penyebabnya.
3: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap. Kemungkinan terus masuk, kemudian ada bukaan-bukaan tertentu di deck itu, di ada kendaraan yang seharusnya tertutup, itu masih terbuka air kemudian masuk ke sana. Karena continuous begitu. Sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sloshing. Yang menjadi masalah ini, kejadiannya cukup cepat. 4 jam yang dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut cukup banyak. Dan dugaannya yang saya perkirakan, dia tidak diikat atau dileasing. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus. Sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Nah, apalagi ada dua kejadian. Ada air masuk, kemudian ada ruang di bawah deck terbuka, lalu ada pergeseran. Nah, itu yang akhirnya bisa mempercepat melihat dua itu. Kalau tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
1: Profesor Ketut Arya Priyautama lantas menyoroti pentingnya aspek seakeeping, yakni kemampuan kapal untuk tetap aman dan terkendali saat menghadapi gelombang dan kondisi laut.
3: Nah, dalam kes KMP Virgo ini, saya memiliki suatu pertanyaan sebenarnya. Buat KMP ini selain umur memang itu sudah cukup lama, regulasi yang menetapkan mestinya alarming, putusan harus hati-hati. Nah, yang jadi pertanyaan berikut adalah kapal itu kan dibeli dari Jepang. Memang negara kepulauan, tapi jarak antar pulaunya beda dengan di Indonesia. Jepang praktis perairannya lebih dekat, misalkan Pulau Honshu, Shikoku, atau dengan pulau yang paling atas, itu relatif dekat. Beda dengan dari Jawa ke Kalimantan yang cukup jauh. Dengan risiko ada angin kencang, mungkin juga ombak. Saya tidak paham apakah pada saat kapal itu dibeli, selain dia memastikan kecepatan dinasnya tercapai, ada tidak analisis si keeping tadi? Kapal sebenarnya layak tidak dioperasikan di Laut Jawa? Kenapa saya perlu bertanya seperti itu? Kapal yang dibeli dari Jepang atau Korea itu kan tidak ada di negara empat musim. Biasanya dinding itu kedap. Nah, di Indonesia kemudian dibuat banyak bukaan. Nah, kenapa dibuka? Tentu ada beberapa pertimbangan. Bisa mengurangi gross storage, bisa mengurangi pajaknya. Yang terpenting kemudian adalah untuk menghemat energi. Jadi dengan ada bukaan akan ada ingin masuk, orang juga bilang ISIS, sehingga mengurangi pemakaian AC. Ini untuk kapal-kapal seperti ferry. Kalau kapal standar penumpang seperti punya Pelni, mungkin lain kriterianya, apalagi belinya dari Jerman. Dugaan-dugaan itu membuat analisis shipping ini sangat penting, sangat krusial. Saya melihat kemudian besar tidak dilakukan. Di perguruan tinggi yang belajar perkapalan, para profesor yang lain di kampus kan sangat paham. Itu mungkin perlu diambil case pengamatan menyeluruh dalam teknis perkapalan dan administrasi. Apakah sudah memenuhi standar dari IMO atau tidak? Nah, kalau tidak, nah itu kita bercatatan tentunya. Dan mungkin kapal-kapal lain juga perlu dikaji.
1: Persoalan keselamatan kapal juga mendapat sorotan dari lembaga parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, juga turut mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal, terutama untuk memastikan kondisi dan kelayakannya.
4: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, oh, semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini, seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami, oh ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000, ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah ini kan alasan-alasan klasik, kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah, kita hari ini mohon maaf agak abai melindungi, memproteksi keselamatan rakyat Indonesia. Ya sebagaimana konsensus berbangsa bernegara kita melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
1: Tak hanya soal kondisi kapal, Legislator Edi Purwanto juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh stakeholder moda transportasi laut terhadap peraturan yang berlaku.
4: Nah, kalau misalnya kita lihat di regulasi, di Undang-Undang 17/2008 ya sudah direvisi menjadi 66/2024 di pasal 217 dan 219 itu kan jelas bahwa kelaikan kapal terus betul-betul dicermati dengan baik. Nah, sementara ada kelemahan di Permen 28 tahun 2022. Di situ di pasal 11 ayat 4 sama ayat 5 itu hanya berkutat pada administrasi, bagaimana kapalnya, izin-izinnya, model kelengkapan surat seperti itu. Nah, di ayat 6 bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ketika ada laporan kaitan dengan kapal. Jadi artinya menurut saya itu ada lenggang. Nah, menurut saya di regulasi ini permennya ada kontradiktif dengan undang-undang. Kalau undang-undang kan jelas SOP-nya, SPP yang dikeluarkan betul-betul ready. Seperti baik alarm darurat seperti apa, life jacket-nya, skocinya siapa atau enggak, radio komunikasi ada apa enggak.

0: gitu loh. Saya takut rakyat akan menuntut negara. Dukung 2359, sekarang 474 di KUHP yang baru. Kalau kelalaian itu ya pidana gitu loh.
1: Peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September lalu menyisakan duka dari peristiwa kecelakaan kapal yang tak boleh hanya menjadi angka dalam laporan. Ada keluarga yang kehilangan sanak saudara dan ada tuntutan agar setiap kapal wajib benar-benar memenuhi standar keselamatan serta seluruh pihak menjalankan aturan yang berlaku. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nurul Zain, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
3: saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio di Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencir di Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bass FM. Kata

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman. Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nimbucunegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kebanyakan orang menghabiskan masa muda untuk bersenang-senang tanpa memikirkan dampak dari kebiasaan tersebut di masa tua. Kebiasaan seperti ini tidak perlu kamu ikuti dengan berlebihan, karena sifatnya hanya sementara. Lebih baik, investasikan waktu dan uang untuk menetapkan tujuan hidup dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Tujuan hidup yang ditetapkan hari ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kamu di masa mendatang. Pertimbangkan plus dan minus dari setiap poin yang ditetapkan. Jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain jika membutuhkannya.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoked ribs

0: Sugar Rice.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Grogolan. Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rerimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo melancer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: sementara, Mbak.
1: Saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi mulus apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
1: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting...

dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Paplingan dan Desa Kedung Sari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dander, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Watu Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Senang sekali pada siang hari ini ya, Elvi kembali hadir menemani di ruang dengar Sobat Bas ya. Tentu saja di sisi 21 September 2026 sampai tuntas nanti kebersamaan Elvika di jam 3 ya, bareng 96,6 lagu pop Indonesia.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
3: So caramelized, Tan. Ini si Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.
6: Panas, Pol.
7: Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
10: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh, boleh.
10: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
8: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
9: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

Baik ya, silakan sobat yang ingin bergabung ya di 08113052966 untuk telepon di 0353885809. Ya, kemarin ada yang cerita katanya di sebagian tempat juga sudah ada hujan gitu katanya. Ada yang baru gerimis ya, kemarin di hari Sabtu. Itu Sabtu malam itu juga kawasan Kota Bojonegoro juga diguyur gerimis ya, belum hujan. Tapi gerimisnya lumayan kok sobat. Alhamdulillah lah ya, untuk mengobati rindu kita kepada hujan luar biasa sekali. Insya Allah mungkin sebentar lagi nanti kalau sudah musimnya hujan, waduh jangan tanya. Nanti kalau sudah hujan pasti mbak dingin, mbak gini, mbak kehujanan. Yang penting selalu jaga kesehatan sobat ya, karena juga banyak sekali yang katanya sakit, yang biasanya di asrama terus pulang karena katanya sakit kayak gitu. Ya kalau sudah periksa ya tinggal jaga pola makan, jaga kesehatan, dan yang pasti sobat tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya. Tidak boleh mengonsumsi kayak misalnya jenis es yang terlalu banyak kayak gitu ya. Oke, bersama 96,6 ada tentang rasa bersama Astrid spesial saya haturkan di ruang dengar Anda semua. Yang belum makan siang, yuk makan siang bareng yuk.

0: deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021 50957 507. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Setiap orang memiliki sisi keunikan masing-masing, termasuk kamu. Keunikan ini akan menunjukkan ciri khas yang akan membedakan kamu dengan orang lain. Manfaatkan keunikan ini dalam membangun sebuah karir. Misalnya membangun persaingan sehat dengan para kompetitor, baik di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Menjadi sosok yang unik ini tentu tidak mudah. Ada saja satu atau dua orang yang tidak suka dengan kepribadian kamu. Tidak perlu memikirkan apa yang orang lain katakan, selagi apa yang dilakukan tidak merugikan orang lain.
1: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM, karo nyeruput kopi.

0: 9.6 Radyo'nun Bocanı Yolu.
1: Kata hari ini.
2: Ketika mengalami kendala dalam pekerjaan tim, maka tinggal mendiskusikannya saja untuk mencari jalan keluar. Sebenarnya, kerjasama merupakan salah satu insting ilmiah dari manusia. Mengingat manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lainnya.
1: 96,6 Bass FM, kata

Hai hai hai, ada IG informasi pagi yang bikin happy. 96 kemana Radio Uni Bojonegoro sobat. Tiga komposisi sudah dihadirkan ya. Ada kesempatan kedua, ada setengah mati, dan ada segera madu spesial teruntuk sobat-sobatku. Dan pastikan juga tetap rapat selalu di Radio Uni Bojonegoro. Nanti Bella akan kembali hadir setelah yang satu

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Ya sobat, ada DJ Ulan Ulangun sudah mengantarkan kita menit ke-40 ya, lepas dari jam 6 pagi. Balik lagi masih di radio nih Bojonegoro barengan Bella Puspa sampai nanti usai di jam 9 pagi sobat. Dan untuk edisi siar di hari Selasa ya, 22 September 2026. Nah, kita ke informasi yang pertama. Ini sejumlah kota ataupun kabupaten di Jawa Timur telah melaksanakan sholat istisqa sobat ya. Jadi sholat ini dilakukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan air hujan. Nah, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur Hasan Ubaidillah ini juga menyebutkan sholat istisqa ini difokuskan di 24 daerah yang saat ini telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Nah, selanjutnya menurut pihaknya salat tersebut juga merupakan ikhtiar batin yang dilakukan agar Allah Subhanahu wa taala ini memberi pertolongan berupa hujan di musim kemarau sobat. Nah, untuk MUI Jatim ini juga sudah mengeluarkan instruksi terkait dengan sholat istisqa kepada MUI kabupaten ataupun kota untuk memfasilitasi dan juga menggerakkan MUI-MUI daerah ataupun juga jemaah-jemaah yang ada di masjid-masjid ataupun juga musola-musola untuk melaksanakan sholat istisqa sobat, terutama di 24 kabupaten ataupun kota yang sudah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Nah, terbaru kemarin laporan juga di Gresik, lalu di Lamongan dan juga di Sidoarjo. Untuk kawasan Madura yang dilanda kekeringan parah, ini pihaknya juga menyebutkan belum dilakukan sholat istisqa karena memang di sana sedang ada panen tembakau, sobat. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menggelar sholat istisqa di Mojokerto bersama Pemkab Mojokerto pada Jumat lalu. Nah, ratusan jemaah yang mengikuti sholat istisqa ini juga berasal dari berbagai unsur sobat, di antaranya jajaran pemerintah Provinsi Jawa Timur, lalu juga pemerintah Kabupaten Mojokerto, masyarakat, dan para pelajar. Mereka mengikuti rangkaian ibadah dengan khusyuk dan juga memanjatkan munajat agar hujan segera turun dan juga membawa rahmat, manfaat, dan keberkahan bagi masyarakat Jawa Timur.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
4: Pil dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.